0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུམ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤིན ཆིན ལ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུམ ཕུ ཚེ ཚེ གི ཁོང ཇུ སེན གེ ད བུ ཚོ ཁང ཁམ ས དེ རེ ལེ ཚེ ན ལེན གེ ཚོ ཨ རེ ཚེ རེ ཁེ ཅན ཨ དེ སེན ངོ ཇུ ཤུ ཡིན
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pig Yi Yurim Chetu, Joa Mi, Sirip Gin Ninju Du Yula, Ninju Tida Tunbe, Teribuya, Mang Taji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedong Lakzam, Sardu Nankin, a Ritiri Kijin, Idi Shunki.
2: Messengi, Tung Tung Shimatang, Chuk Gueb Chawani, Tepe Mawe. Nedu Gaja Sam Yang, Zulin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye Mizidi, Serigi, Pudun do Yua Chedi, Tine Pudun di, Munjo Yongwa Chaju Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Lia Timbashig Munye Jibajina, Tune Tibi Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
4: 咱们连给出大期许而李威让公司娘之三对吧比尔盖茨以财季浪子配给钱不提闽南给错了修金钱不提给你不是因为呀闽南给退了给普及提的他顿归不来过地给有马是恰巨没把过年点呢人你配给给普及三不提小着你是
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，几点给三娃洗到七遍，过目七月。

0: Tene namni shibe nyama jabla de janda roga thambi lob saun dilada tengi gurla da loga jadde suna de shila de tene loga suna dawala de ta lungi standa yongura bui yin aji
1: Lise
0: Ta ting sang ili yang labda go guang da ta gigan la khole yang wo jaa shi ji yin gigan la khole bui yin li
1: Lise lo
0: Ta aji lui dang aji
1: Sunshe khari na
0: Nyokshe ji li Lula
1: Lo, lo, lo, lise, tumjish naro na
0: Lo, si li